yang ringan, najisnya ringan. Dan ini ada dua jenis. An-naw'ul awwalu, jenis yang pertama, bauluz zakar as-saghir alladhi lam ya'kulit ta'ama, kencing bayi laki-laki yang belum makan makanan, yakni makanannya masih sebatas ASI saja, tidak ada makanan pendamping. Dia tidak makan, Ustaz, tidak makan nasi atau makan bubur, tapi minum susu, apa misalnya, susu formula itu, ya susu formula atau susu apalah selain ASI. Ini sudah tergolong makanan pendamping walaupun namanya susu. Artinya yang dikatakan barakallahu fikum, dia hanya minum susu itu, yakni hanya air susu ibu saja. Maka bayi yang hanya mengkonsumsi ASI saja, ini jenis najisnya tergolong yang ringan, di mana cara pensuciannya boleh cukup hanya diperciki saja. Kemudian yang kedua, jenis yang mukhaffaf, yang ringan, adalah al-madhi. Madhi itu pengertiannya adalah sesuatu atau cairan yang keluar dari seseorang karena dorongan syahwat, karena adanya gejolak syahwat. Dia bukan kencing, namun dia juga bukan mani. Dia juga bukan mani. Jadi ibaratnya bahwa madhi itu manzilatun baina manzilatain, satu posisi di antara dua posisi, antara kencing dengan mani. Kencing bukan, mani juga tidak. Sebab kalau mani dia suci, faham ya? Mani itu tidak najis. Mani adalah sesuatu yang suci. Kata Asy-Syaikh rahimahullahu taala, "Wa dzalika li anna quwwata asy-syahwah," karena dorongan syahwat yang kuat, "anbajathu," menjadikan mani itu matang. Jadi mematangkannya. "Wa azalat ma fihi minal adza hatta sara tahiran," dan menghilangkan kotoran yang ada padanya hingga dia menjadi suci. Hingga menjadi suci. Oleh karenanya barakallahu fikum, di antara yang juga dijadikan dalil oleh para ulama yang menunjukkan kesuciannya, kesucian mani, walaupun Syekh tidak menyebutkan di sini, ketika ada mani yang menempel di pakaian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai mengering, maka Aisyah radhiyallahu taala anha terkadang dalam membersihkannya hanya dikerik dengan kuku, menghilangkan bekas air mani yang menempel pada pakaian itu yang sudah mengering, dan itu yang digunakan oleh Rasulullah untuk sholat. Sehingga kalau dia najis, maka tentunya akan dicuci. Namun tentunya seyogianya ketika ada mani pada pakaian, hendaknya dibersihkan. Kemudian kata Syekh, "Wal baulu khafifun wal madhi bainahuma." Kalau kencing itu, yakni kencing bayi laki-laki,
ini adalah yang mukhaffaf, yang khafif. Wal madhi bainahuma, sementara madhi di antara keduanya. Oleh karena itu sarat najasatuhu mukhaffafah. Afwan, yang dimaksud di sini, yang dimaksud Syekh adalah kencing orang dewasa. Sementara madhi di antara keduanya karenanya kenajisannya itu mukhaffaf, yakni annahu yakfi fihi an-nadhah, cukup dibersihkan. Sama juga dengan kencing bayi laki-laki, cukup dengan an-nadhah, bisa dipercikinya.

tidak perlu dalam membersihkan madzi itu harus diperas, harus digosok. Hadhihi najasatun mukhaffafah. Ini najis yang ringan. Wasalisatu mutawassitun mutawassitatun baina dzalika. Jenis yang ketiga adalah na'am, di antaranya, di antara yang kuat tadi dan di antara yang ringan, maksudnya yang di pertengahan. Ya, yang di pertengahan. Wa hiya baqi an-najasat hatta najasatul khinzir, yaitu najis-najis yang lainnya, bahkan pun najisnya babi. Yang kemarin sempat disinggung bahwa ada sebagian ulama yang mengkiaskan bahwa cara memperlakukan najisnya babi itu sama dengan memperlakukan najisnya anjing, bahkan dia lebih jelek dibandingkan anjing. Dan sudah kita terangkan dengan penjelasan yang cukup luas. Penjelasan yang cukup luas. Kemudian ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah, faedah selanjutnya melengkapi faedah yang lalu atau lanjutan faedah yang tadi sebagai lanjutan yang lalu, bahwasanya pencucian bejana yang terkena oleh jilatan anjing, la budda an yakuna min malikil ina, harus dilakukan oleh si pemilik bejana yang bejananya itu dijilat oleh anjing. Naqulu hadza fil ghalib. Namun kita katakan, kata Syekh, bahwa ini mayoritasnya memang begitu. Dominannya atau keumumannya selayaknya yang memang begitu, bahwa ketika ada bejana yang dijilat oleh anjing, tentu yang mencucinya adalah si pemilik, secara keumuman, secara logika. Waladaina qa'idatun 'indal ulama al-usuliyyin. Namun di sisi kita ada kaidah di sisi para ulama usuliyyin, para ulama usul fiqih. Ketika mereka mengatakan, menyebutkan tentang satu kaidah, al-qaidul aghlabi la mafhuma lahu. Apa kata mereka? Kata mereka tentang penyebutan bahwa sucinya bejana salah seorang dari kalian bila dia mencucinya sebanyak 7 kali yang di awal menggunakan tanah. Maka penyebutan salah seorang dari kalian ini kan mengisyaratkan kepada pemilik bejana. Namun kembali lagi kepada kaidah tadi, al-qaidul aghlabi la mafhuma lahu, bahwa adanya pembatasan yang bersifat dominan atau yang lebih umum terjadi, ini tidak ada pemahaman sebaliknya. Lalu kata Syekh memberikan komentar, wahadhihi qa'idatun tanfa'uka fi mawatina kathiratin. Kaidah ini akan bermanfaat bagimu dalam banyak keadaan. Artinya penerapannya bisa diterapkan dalam sekian banyak kondisi, dalam sekian banyak keadaan, sesuai dengan kesamaan illah. Wa bina'an ala dzalika, oleh karenanya dibangun dari kaidah itu, law ra'aita kalban walagha fi ina'i jarika, seandainya kau melihat misalnya ada seekor anjing yang menjilat bejana tetanggamu, menjilat bejana tetangga, wa khashita annal jar ya'ti wa yashrabu min hadzal ina', kemudian engkau khawatir
tetanggamu datang kemudian nanti dia minum dari bejana itu, wa la yadri, padahal dia tidak tahu. Dia tidak tahu bahwa ternyata bejananya sudah dijilat anjing, ada air di situ. Faqumta wa ghasaltahu sab'a marratin ihdaha bit-turab. Kemudian engkau bangkit. Kau pergi mencuci bejana tersebut sebanyak 7 kali. Yang pertama dengan tanah. Fahuna yakfi walau kana al-ina'u li ghairika. Maka di sini cukup. Walaupun bejana itu milik orang lain, milik tetanggamu. Kenapa demikian? Naam, tidak harus bahwa ya saya tidak akan mencuci, itu kan punya dia, harusnya dia. Khawatirnya terjadi seperti tadi, dia tidak tahu nanti dia minum dari situ. Maka ketika disebutkan tuhuru ina'i ahadikum, sucinya bejana salah seorang di antara kalian ketika dijilat anjing dengan dia mencucinya sebanyak 7 kali, yang pertama dicampur dengan tanah, ini adalah yang dinamakan dengan qaidun aghlabi, batasan yang sifatnya lebih dominan, lebih umum, lebih seringnya begitu. Tayyib. Kemudian faedah selanjutnya, bahwasanya anjing haram dimakan. Anjing itu haram dimakan. Berdasarkan kaidah, kullu najisin haramun wa laysa kullu haramin najisan. Semua yang najis itu haram. Namun tidak semua yang haram adalah najis. Maka apapun yang haram, apapun yang najis, maka itu haram. Tapi tidak semua yang haram menjadi najis. Misalnya contoh, yang haram tapi tidak najis, sutra bagi laki-laki, emas bagi laki-laki, atau sebagian pendapat yang menyebutkan tentang masalah khamer, khamer atau alkohol, dia haram tapi tidak najis. Oleh karenanya sebagian membolehkan minyak wangi yang beralkohol itu boleh digunakan untuk sholat. Apalagi yang sifatnya hanya campuran. Tayyib. Idzan naqulu huwa haramun. Jadi kita mengatakan bahwa anjing itu haram. Berbeda atau sebagai bentuk penyelisihan dan bantahan terhadap orang-orang yang mengatakan di antara ulama bahwa hukumnya makruh, bahwasanya anjing itu makruh. Sebab pada asalnya adalah halal kata mereka. Maka kembali kepada kaidah tadi bahwa semua yang najis itu haram. Demikian pula dia lalai bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam telah melarang an kulli dhinabin minas siba', dari setiap binatang buas yang memiliki taring. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang untuk memakan binatang buas yang bertaring, yang memiliki taring. Fa innal kalba bila syakil lahu nabun yaftarisu bihi. Maka anjing tanpa diragukan dia punya taring yang dengannya dia memangsa, dengannya dia menerkam. Barakallahu fikum. Jadi pertanyaannya, bukankah anjing itu berburu, bahkan istilahnya
yang sering digunakan sebagai alat berburu adalah anjing, anjing pemburu. Nah, maka jawabannya bala, tentu. Nah, sehingga kalau dia adalah jenis binatang buas yang bertaring, yang juga memangsa, menerkam, maka dia masuk dalam keumuman hadis tadi, larangan an kulli dzina bin minas siba, dari setiap binatang buas yang memiliki taring. Kemudian hadis ini juga yang sedang kita bahas ini menunjukkan bahwa dia haram. Dia haram dari sisi bila wajib bagi kita untuk berhati-hati dari air liurnya, ya, jangan sampai terkena air liurnya. Lalu bagaimana mungkin dimasukkan dagingnya di mulut dimakan? Nah, namun bila seseorang terpaksa dalam kondisi darurat hampir mati, tidak ada makanan lain selain anjing, fa innahu ya'kuluh, maka dia memakannya. Nah, sekarang ada pertanyaan lain, kalau misalnya dia makan anjing karena kondisi darurat dan tentunya sebatas kebutuhan, nah, yang bisa mempertahankan hidupnya. Pertanyaan lain terkait dengan masalah cucian. Apakah wajib untuk mencuci mulutnya sebanyak 7 kali dan pada cucian pertama dicampur dengan tanah? Dalam artian masalah campuran tanah itu sudah sering kita ulang-ulang penjelasannya. Ataukah kita mengatakan bahwa ketika Allah subhanahu wa ta'ala membolehkannya untuk dimakan dalam kondisi darurat, maka terangkat pula najisnya, yakni hilang sisi kenajisannya, sama seperti al-hamir, seperti keledai. Naam. Ketika dahulu dibolehkan, dia tidak najis. Walamma hurrimat sarat najisatan. Namun tatkala dia diharamkan, keledai itu diharamkan, maka dia pun menjadi najis. Au naqulu, ataukah kita mengatakan innahu yajuzu an yataba'adal hukmu, bahwa yang namanya hukum sesuatu itu bisa terbagi-bagi atau berbeda-beda sesuai dengan kondisi dan keadaannya masing-masing. Fayuqalu, sehingga dikatakan, kata Syekh, min ajli ad-darurati ubiha, karena darurat dibolehkan untuk dimakan. Lakin an-najasatu baqiyah, tapi kenajisannya tetap ada, tetap berlaku. Naam. Sehingga fala budda an taghsila famaka 7 marratin ihdaha bitturab. Sehingga engkau harus mencuci mulutmu sebanyak 7 kali, salah satunya dengan tanah. Namun kembali lagi ya ikhwan, pembahasan yang sebelumnya, dalam 2 pertemuan sebelumnya atau bahkan 3, Asy-Syaikh rahimahullahu taala telah membahas apakah benda-benda lain, naam, zat-zat lain dalam hal ini seperti deterjen bisa menggantikan posisi tanah. Maka beliau rahimahullahu taala lebih menguatkan bahwa bila ada dari zat lain yang sebanding atau bahkan lebih kuat tingkat pembersihannya dibandingkan tanah, maka boleh yang lainnya berkedudukan dan difungsikan sebagai pengganti dari tanah. Namun jumlah 7 itu sebagaimana sudah kita jelaskan sifatnya ta'abbudi, harus dilakukan dengan jumlah sebanyak itu.
Tapi sekarang kita akan beranjak pada hadis yang ke-11. Berkata Imam Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu taala

وعن أبي قتادة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في الهرة إنها ليست بنجس إنما هي من الطوافين عليكم أخرجه الأربعة وصححه الترمذي وابن خزيمة. Dari sahabat Abu Qatadah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda tentang kucing bahwasanya ia tidaklah najis, dia hanyalah binatang, na'am, tergolong binatang yang suka berkeliling keluar masuk di sekeliling kalian. Dikeluarkan imam yang empat dan disahihkan At-Tirmidzi dan Ibnu Khuzaimah rahimahumallah. Jadi imam yang empat yang dimaksud adalah Abu Daud, At-Tirmidzi, An-Nasa'i dan Ibnu Majah rahimahumullah. Penjelasan hadis ini, hadis ini memiliki sebab. Jadi konteks periwayatannya itu ada sebabnya. Bukan langsung tiba-tiba atau bukanlah yang datangnya langsung berasal dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena suatu sebab. Tetapi ini adalah riwayat sahabat Abu Qatadah yang beliau riwayatkan dari Rasulullah dikarenakan ada sebuah kejadian. Jadi kejadiannya seperti ini. Beliau masuk menemui keluarganya, menemui istrinya. Lalu sang istri menuangkan air wudu untuk beliau berwudu dengan air tersebut. Jadi dituangkan di sebuah bejana. Lalu kucing datang. Ada kucing datang. Lalu sahabat Abu Qatadah memiringkan bejana tersebut untuk si kucing. Faja' wa ja'alat tashrabu min hadha al-ma' alladhi yuridu an yatawadda'a bihi. Maka si kucing minum dari air tersebut yang ingin dijadikan sebagai air wudu oleh sahabat Abu Qatadah radhiyallahu ta'ala an. Bisa terbayang ya, ada ember misalnya, di situ ada air wudu yang sudah disediakan oleh si istri. Kucing datang, terlihat mungkin kepengen minum, akhirnya dimiringkan karena tidak bisa naik. Dimiringkan biar bisa minum darinya dengan cara menjilat. Kalau kucing itu sama dengan anjing, dia tidak langsung diteguk, degelegelegeleg gitu, enggak, dengan cara menjilat. Fanadharat ilaihi imra'atuhu, maka si istri ngelihat, artinya merasa aneh dan mengingkari. Lalu beliau radhiyallahu ta'ala anhu fahaddatsaha bihadzal hadis, maka beliau radhiyallahu anhu menyampaikan kepadanya hadis ini bahwa anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala fil hirrah, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, na'am, tentang kucing, innaha laysat binajasin, ini atau kucing itu tidak najis. Na'am. Kemudian kata Asy-Syaikh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala, al-hirrah, kucing, ya ini binatang yang sudah kita kenal, sudah ma'ruf, dan dia memiliki banyak nama. Jadi kucing itu termasuk di antara hewan yang namanya paling banyak. Kenapa namanya paling banyak? Karena dia sering dijumpai, sering beredar, sering kumpul dengan manusia.
Jadi apa saja yang sering kumpul, sering beredar, sering berjumpa dengan manusia, maka namanya pun banyak. Setiap orang akan menamainya dengan nama sendiri-sendiri. Karenanya dia termasuk binatang yang namanya paling paling banyak. Apa saja di antara namanya? Di antara namanya bahkan mereka menamainya dengan Al-Asad, singa. Ya, mungkin di sebagian tempat dinamakan begitu, Al-Asad. Jadi Al-Hirratu di antara na'am Al-Asad dan Al-Hir. Al-Hir. Ini berarti kucing jantan, Hirrah kucing betina. Jadi di antara namanya juga Al-Asad atau Al-Hir atau Hirrah. Dan juga dia dinamakan dengan Qittatun. Qittun itu kucing jantan, Qittatun berarti kucing betina. Juga dinamakan Sinnaur. Sinnaur. Serta juga dinamakan Bas. Kata Syekh menyebutkan bi fathhi al-ba, dengan ba-nya di fathah, Bas. Qala fil qamus, disebutkan dalam al-qamus, innal amata taksiruhu, orang awam itu mengkasrahkannya dengan bis. Maka pada dasarnya dia adalah bas bil fathi dengan fathah. Tak tahu artinya apa ya bas ya. Apakah kira-kira terjemahannya pus ya? Jadi kalau kita manggil pus gitu ya. Nah, kucing maksudnya. Pus. Pus pus pus pus gitu. Jadi namanya banyak. Jadi kalau seseorang mau merujuk kitab yang bernama Al-Hayawan li Ad-Damiri, karya Ad-Damiri rahimahullahu taala, jadi ada namanya, ada kitab yang bernama Hayatul Hayawan Al-Kubra lid-Damiri, terkait berkaitan dengan hewan. Demikian pula yang lainnya. An yanzura asma'aha, dia akan bisa melihat nama-nama, begitu banyaknya nama-nama kucing. Lakin hadzal ilmu laisa bidzakal muhim, namun ilmu terkait dengan namanya apa saja ini bukan yang terpenting bagi kita. Yang menjadi pembahasan adalah terkait dengan hukum-hukum yang berkait dengannya. Tayyib. Falhirratu, jadi kucing adalah binatang yang banyak beredar di tengah-tengah manusia. Wahia fil waqi' minas siba, yang hakikatnya kenyataannya sesungguhnya dia tergolong binatang buas. Kenapa termasuk binatang buas? Li'annaha tafrisu binabiha, karena dia juga menerkam, memangsa dengan taringnya. Dulu kucing ya, di masa dahulu itu di negeri kita ini, di Saudi, naam, kucing itu makan ayam. Sangat luar biasa tingkat kematian ayam oleh kucing, dimangsa kucing. Dan rakus dia. Jadi kucing itu akan melompat ke ayam di saat ayam itu sedang barakallahu fikum berada di, bertengger di tempatnya. Saat ayam itu bertengger di tempatnya, maka si kucing menjatuhkannya ke tanah, kemudian dimangsa. Kucing itu akan melompat, menjatuhkan si ayam ya bersama dirinya ke tanah, lalu dimakan. Ammal an, adapun sekarang, fa subhanallah, kata Syekh. Sekarang subhanallah, luar biasa. Sarat ta'kulu ma'aha fil ina, kucing makan bersama, makan bareng di satu bejana dengan ayam.
wala tata'arradu laha bisyai'in abadan, sama sekali enggak mengganggu. Ya, enggak mengganggu, makan bersama. Naam. Guyub mereka ya, akrab begitu. Waqila, dan dikatakan bahwa ada mengatakan di antara hikmahnya, inna hadza min ajli annal hirra irtafa'a nadharuha. Itu dikarenakan kucing itu pandangannya semakin tinggi. Wallahu a'lam ini. Nah, demikian kata Syekh, mereka menyebutkan seperti itu. Wasarat la turidu ad-dajaj, lakinnaha ta'kulu al-hamam. Sehingga dia tidak lagi ingin makan ayam, tapi dia tetap makan merpati, burung merpati. Wallahu a'lam ala kulli hal, intinya bahwa hadahallahu wa sakharaha lanal an. Allah memberinya petunjuk, si kucing tidak lagi memangsa contohnya seperti ayam tadi. Naam. Dan Allah tundukkan untuk kita, fahiya fil haqiqati mimma ya'lifu al-buyut, sehingga hakikatnya dia tergolong di antara binatang yang akrab dengan rumah-rumah. Datang ke rumah ini, datang ke rumah itu, berkunjung ke ini, masuk keluar. Naam. Bahkan ya saking akrabnya dengan manusia, manusia memangkunya tidur sama kucing. Apalagi sekarang kucingnya luar biasa ya, macam-macamnya, harganya lebih mahal daripada ayam, bahkan lebih mahal daripada kambing. Nah, padahal tidak bisa dimakan. Tapi insya Allah kita cukupkan sampai di sini. Masih ada beberapa penjelasan dan kita belum masuk kepada fawaid atau pelajaran penting yang bisa diambil darinya, dan faedahnya cukup banyak yang disebutkan Syekh di sini. Insyaallah azza wa jalla akan kita bahas pada pertemuan selanjutnya. Semoga Allah mudahkan dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberkahi amalan kita semua. Allah berikan pahala besar dan menjadikan ilmu ini bermanfaat bagi kita di dunia dan di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum. Subhanakallahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillah fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima amma ba'd. Alhamdulillah, kita di malam hari ini, di Rabu malam Kamis yang bertepatan dengan 23 Syahrullahil Muharram 1448 Hijriah, yakni sudah masuk malam ke-24, bertepatan dengan 8 Juli 2026. Alhamdulillah, kajian kita di Kota Semarang berjalan dengan lancar, dan pekan yang lalu kita telah menyelesaikan kajian kitab Kasyfus Syubhat karya Al-Imam Al-Mujaddid Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala. Maka pada kesempatan Rabu kali ini kita membuka pembahasan atau pelajaran baru, yaitu dengan membahas kitab Al-Usulus Sittah karya beliau Al-Imam Al-Mujaddid Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala, yang ini merupakan salah satu di antara Ar-Rasail Al-Ilmiyah Al-Mukhtasarah, di antara karya-karya ringkas, karya-karya ilmiah yang ringkas karya beliau, yang mana memang beliau Allah berikan karunia dalam, dan Allah berikan kelebihan, yaitu kemampuan di dalam menuangkan pembahasan-pembahasan ilmiah, bil khusus pembahasan tentang tauhid dan prinsip-prinsip akidah dalam risalah yang ringkas, dengan cara penyajian yang mudah dipahami dan dilengkapi dengan adillah yang qawiyah, yang sangat kuat. Sehingga demikianlah, dengan izin Allah Subhanahu wa taala, dengan berkat ini semua, dengan izin Allah Azza wa Jal, dakwatut tauhid ya, yang beliau tegakkan itu dengan mudah tersebar dan diterima oleh banyak kalangan. Ya. Sehingga disampaikan dakwah ini berdasarkan adillah Al-Quran was sunnah, dan juga dari adillah aqliyah, dengan akal yang sehat yang mendukung dan menguatkan Al-Quran dan As-Sunnah. Bukan semata-mata dogma ya, atau semata-mata doktrin. Tidak, tapi benar-benar memberikan pencerahan ya, kepada akidah

syariat Islam berdasarkan Al-Quran was sunnah ala ma kana alaihi salaful ummah, sehingga melepaskan umat dari kubangan kejahilan, jerat-jerat taklid, ya, dan jerat-jerat syaitan dan hawa nafsu, mengajaknya kepada cahaya Al-Quran was sunnah, ya, kelapangan il-ittiba' dan kekokohan tauhid. Nah, jauh dari gunggungan taklid dan hawa nafsu serta fanatik buta. Ayol ikhwa rahimani wa rahmakumullah, maka di antara rasail ringkas karya beliau adalah kitab Al-Usulu Sittah, dan sesuai judulnya kitab Al-Usulu Sittah, enam prinsip, yang artinya adalah enam prinsip, yakni memuat dan menjelaskan tentang enam prinsip penting dalam agama, yang itu sangat jelas pembahasannya di dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Namun demikian, ternyata banyak pihak yang melanggar enam prinsip ini, ya, sehingga

Ternyata justru banyak yang melanggarnya, justru tersamar, justru menjadi kabur di banyak umat, bahkan di pihak-pihak yang menisbahkan diri kepada ilmu dan akal sehat. Ayol ikhwa rahimani rahmukumullah. Inilah al-usulus sittah. Maka kita baca risalah beliau. Qala al-imam al-mujaddid Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Min a'jabil ujab wa akbaril ayati dalla ala qudratil malikil ghallab. Sittatu usul. Bayanah Allah Ta'ala bayanan wadihan lil awam fauqa ma yadhunnu adh-dhannun. Thumma ba'da dhalika ghalata fiha kathirun min adhkiyail alam wa uqala bani Adam illa aqallal qalil. Di antara perkara a'jabil ujab, perkara aneh yang paling aneh, perkara ajaib yang paling ajaib, ya, namun di sisi lain merupakan ayat terbesar yang menunjukkan kudrati al-malik al-ghallab. Ya, yang menunjukkan kudrah, kemampuan al-malik al-ghallab, Allah subhanahu wa ta'ala. Adalah keberadaan sittati usul, enam prinsip. Yang telah Allah jelaskan dengan penjelasan yang sangat terang. Untuk awam, keumuman kaum muslimin. Dengan penjelasan yang di atas apa yang disangka oleh para adh-dhanun, oleh orang-orang yang menyangka. Yakni benar-benar penjelasan di luar dugaan. Ya. Rinciannya, detailnya, dan sangat jelasnya. Tsumma ba'da dzalik, namun setelah itu ternyata telah tergelincir dan keliru padanya banyak orang-orang adzkiyail alam. Orang-orang cerdas di alam ini, para cendekiawan-cendekiawan di dunia ini. Ya, wa uqala bani Adam, orang-orang berakal, yang berakal sehat, yang berakalnya kuat. Dari kalangan Bani Adam. Illa aqallal qalil. Kecuali jumlah bilangan yang sangat sedikit. Ayol ikhwa rahimani wa rahmakumullah. Min a'jabil ujab. Ya. Keanehan, keajaiban. Itu bisa bermakna sesuatu yang terpuji. Ya. Misalnya, wah, betapa indah. Betapa bagus, betapa sopan ya, perilaku anak ini. Ini masa takjub. Ini terpuji. Namun bisa juga bermakna celaan dan pengingkaran. Dan yang kedua inilah yang dimaukan oleh Syekh. Min a'jabil ujab. Ini bentuk pengingkaran dari beliau. Ya. Dan di antara keajaiban yang paling aneh. Namun merupakan ayat di antara salah satu atau di antara ayat-ayat Allah yang terbesar yang memang benar-benar menunjukkan kudrati al-malikil ghallab. Al-Malik adalah salah satu nama. Nama Allah Azza wa Jal. Adapun al-ghallab ini bukan nama Allah Azza wa Jalla. Ini merupakan salah satu sifat Allah Azza wa Jal. Yaitu sifat al-ghalabah. Hanya saja al-ghalab yang berasal dari kata al-ghalib yang kemudian diungkapkan dalam bentuk mubalaghah al-ghalab ini bukan nama Allah Azza wa Jal. Sehingga muallif menyebutkan al-ghalab bukan dalam bentuk menyampaikan nama Allah namun dalam bentuk ikhbar. Min babil ikhbar. Dan salah satu sifat Allah Azza wa Jal adalah sifat al-ghalabah. Yang berarti menang. Ya. Kama

Bagaimana firman Allah Azza wa Jalla, kataballahu la aghlibanna ana wa rusuli. Innallaha qawiyyun aziz. Allah telah menetapkan bahwa sungguh benar-benar akan menang. Ya. Ana wa rusuli, aku dan para rasulku. Innallaha qawiyyun aziz. Sesungguhnya Allah Ta'ala itu Maha Kuat dan Maha Perkasa. Menang di sini bermakna juga bisa bermakna al-qahr, menguasai, mengalahkan. Allah Azza wa Jalla berfirman, wallahu ghalibun ala amrih walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Sungguhnya Allah itu ghalib, menangkan, mengalahkan, ala amrihi, atas segala perintahnya. Namun mayoritas manusia tidak mengetahui. Nabi juga bersabda, wa ghalabal ahzaba wahdah. Tentang Allah Azza wa Jalla, dialah yang mengalahkan ya kelompok-kelompok itu, dia sendiri yang mengalahkan dan memenangkan kelompok, menang terhadap kelompok-kelompok itu. Barakallahu fikum. Ini adalah nama atau tentang al-ghalab ya, yaitu keberadaan sittati usul. Enam prinsip ini yang telah Allah jelaskan dengan bayanan wadihan lil awam. Ya, ini di zaman tersebut, di zaman Syekh, adalah bahwa di antara perkara yang sangat mengherankan adalah bagaimana umat menyikapi enam prinsip ini. Yaitu di mana ternyata sangat banyak dari mereka yang tidak mengerti enam prinsip ini. Sehingga mereka pun tidak menerapkannya, tidak mengamalkannya, tidak mempraktekannya, dan tidak berpegang dengannya. Atau mereka tahu, ada yang tahu, namun memang demikian, tidak mau mengamalkannya. Ya, padahal apa? Enam perkara ini sangat jelas, sangat terang. Ya, maka ini sungguh sesuatu yang apa? Yang sangat mengherankan. Sehingga al-muallif rahimahullah menulis risalah ini untuk menghilangkan hal ini. Ya. Kenapa umat banyak yang tidak mengerti? Sehingga beliau menulis sittatul usul dengan dua sebab. Yang pertama, karena pelanggaran ya terhadap enam prinsip ini sangat besar. Padahal sangat jelas. Ya. Keberadaan enam prinsip ini sangat jelas di dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Namun bersama itu pelanggarannya sangat banyak. Ini alasan pertama. Alasan kedua, enam prinsip ini berkaitan erat dengan agama. Apabila cacat atau kurang atau rusak salah satu prinsip ini, maka berarti merupakan cacat, kekurangan dan kerusakan dalam agama. Baik itu bersifat global atau parsial. Nah, karena itu al-muallif menuliskan pembahasan tentang al-usul sittah ini. Al-usul merupakan dari kata al-asl. Al-asl adalah secara bahasa mayub adalah asfalu syai'. Secara istilah mayubna alaihi ghairu. Yang dimaksud dengan usul di sini adalah usuluddin. Prinsip-prinsip agama, usulul aqidah. Ya, prinsip-prinsip aqidah yang wajib atas setiap muslim untuk mengenalnya dan untuk mengamalkan konsekuensinya. Ya. Sehingga prinsip-prinsip ini berkaitan dengan permasalahan aqidah dan permasalahan amal. Nah, karena memang kalau disebut usuluddin, itulah perkara-perkara prinsip dalam agama, baik itu berkenaan dengan keyakinan maupun amal. Sehingga usuluddin berkaitan dengan arkanuddin. Ya. Perkara-perkara prinsip dalam agama ini ada yang bersifat i'tiqad, keyakinan. Ya. Ada pula yang berkaitan dengan amal.
Sehingga kalau dinyatakan usuluddin, tidak hanya melulu perkara-perkara i'tiqad, tapi juga bisa masuk di dalamnya perkara-perkara amal. Karena apa? Yang dimaksud dengan usuluddin adalah perkara al-asasiyah fid din, perkara-perkara prinsip dalam agama, yang mana agama tidak akan tegak kecuali di atasnya. Misalnya yang disebut oleh Nabi alaihissalatu wassalam, arkanul Islam, bunyal Islam ala khamsin. Di situ Nabi menyebutkan lima rukun tersebut, ya, meliputi akidah, keyakinan, dan meliputi amal. Itu semua termasuk dalam usuluddin. Barakallahu fikum. Barakallahu fikum. Sehingga apa? Ayol ikhwa rahimani wa rahimakumullah, bahwa apabila disebut usuluddin, maka itu berkaitan dengan prinsip-prinsip agama, yang mana agama tidak akan tegak kecuali dengannya atau di atasnya. Dan itu ada yang berkaitan dengan i'tiqad, ada berkaitan dengan amal. Sehingga merupakan sesuatu yang salah apa yang disebut dengan pembagian agama dengan usuluddin, al-usul wal furu'. Kemudian usul dinyatakan perkara-perkara akidah sehingga sangat penting. Adapun furu' itu perkara-perkara amal, enggak penting. Maka ini adalah sesuatu yang salah. Naam. Barakallahu fikum. Ayol ikhwa rahimani wa rahmukumullah, sehingga usuluddin, perkara-perkara prinsip dalam agama, yang di situ ada hal-hal yang berkaitan dengan akidah, ada hal yang berkaitan dengan amal. Naam. Walaupun di antara ulama ada yang memang memaukan al-furu, yang dimaksud adalah al-ahkam. Ya, perkara-perkara yang berkaitan dengan ahkam. Nah, ala kulli hal, sesuatu yang batil ketika menyatakan bahwa agama terbagi dua, usul dan furu. Yang usul itu penting, yaitu akidah, i'tiqad. Ya, yang furu, maka itu enggak penting. Nah, itu amal. Itu tidak penting. Nah, ini pembagian yang batil. Barakallahu fikum. Kemudian perkara enam prinsip yang akan dibahas oleh al-muallif di sini adalah enam prinsip dalam agama yang banyak umat manusia tidak mengerti, bahkan tersesat di dalamnya. Bahkan orang-orang yang teranggap sebagai adzkiya wal ulama, yakni orang-orang cerdas, cendekiawan, atau menisbahkan diri disebut sebagai ulama. Nah, apabila azkia dan ulamanya banyak yang keliru, tidak mengerti, tidak mengamalkan enam prinsip ini, nah bagaimana dengan awam, keumuman manusia yang lainnya? Ya, bahkan apabila kita melihat memang di sejarah umat terdahulu, ya, bangsa Quraisy, atau kalau undur ke belakang lagi Bani Israel, atau jauh lebih kaum Ad, kaum Samud, mereka orang-orang yang dianggap memiliki akal yang kuat, ya, al-qaulus sadid, dan kekuatan fisik, punya peradaban. Namun demikian mereka banyak yang memerangi para rasul dan mengibadai selain Allah Ta'ala. Allah mengatakan tentang mereka, walaqad makkannahum fima immakkannakum fihi waja'alna lahum sam'an wa absara wa af'idatan fama aghna 'anhum sam'uhum wala absaruhum wala af'idatuhum. Fama aghna 'anhum sam'uhum wala absaruhum wala af'idatuhum min syai' id kanu yajhaduna bi ayatillahi wa haqa bihim makanu yastahzi'un. Sungguh kami benar-benar telah menegakkan kedudukan mereka, yakni kaum 'Ad, yang tidak kami berikan kepadamu, yakni kaum kufar Mekah. Ya, walaqad makkannahum, kami kuatkan kedudukan mereka kaum 'Ad, fima immakkannakum fihi,
ya, dengan kedudukan yang tidak kami berikan kepada kalian, yakni kaum kufar Mekah, ya, dan sungguh kami telah jadikan untuk mereka sam'an, pendengaran, wa absaran, penglihatan, wa afidatan, dan hati. Fama aghna anhum sam'uhum, namun itu semua pendengaran mereka itu tidak berguna, ya, tidak memberikan manfaat untuk mereka, tidak pula penglihatan dan hati sedikit pun. Kenapa? Id kanu yajhaduna bi ayatillah, karena mereka selalu menentang, ya, ayat-ayat Allah Azza wa Jal, wa haqa bihim ma kanu yastahzi'un, dan mereka diliputi, dikepung terhadap oleh azab yang dulu mereka mengolok-oloknya. Ya, ini kaum 'Ad. Mereka yang merasa dirinya paling kuat, merasa peradabannya paling maju. Namun apa? Pendengaran, penglihatan, hati yang mereka gunakan untuk memajukan bangsanya itu ternyata enggak berguna. Tatkala apa? Tatkala mereka dengan pendengaran itu tidak mau mendengar ayat-ayat yang dibaca oleh para rasul. Ketika mata mereka tidak mereka gunakan untuk melihat ayat-ayat kauniyah yang Allah tunjukkan. Demikian pula hatinya tidak mau untuk menerima hidayah yang disampaikan oleh para rasul. Barakallahu fikum. Sehingga itu semua tidak bermanfaat, tidak mengantarkan mereka kepada as-siratal mustaqim. Maka demikian pula umat-umat setelahnya, apabila mereka pun adqiyaul alam, orang-orang cerdikiawan di alam ini dan tergorong uqala, namun apabila mereka tidak mau mendengar ayat-ayat Allah Azza wa Jal, tidak mau menunduk kepada kebenaran yang disampaikan oleh para rasul, maka demikianlah kondisinya. Tak berguna lagi segala nikmat yang Allah berikan kepada mereka. Tak berguna lagi mata, pendengaran, dan hati yang Allah berikan kepada mereka. Ya, termasuk terhadap sitatu usul. Ya, 6 prinsip ini yang sangat berkaitan dengan prinsip-prinsip agama. Ya, dan sangat jelas di dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Namun ternyata banyak pelanggaran terhadapnya. Bukan hanya oleh orang-orang awam, tapi juga oleh para adzkiyaul alam, oleh orang-orang yang dianggap adzkiya, ulama, menisbahkan diri kepada ilmu, namun banyak melanggar prinsip-prinsip ini. Illa qallal qalil, kecuali yang sangat sedikit, sedikit sekali yang mengerti 6 prinsip ini. Dan memang demikianlah, al-qillah itu sifat yang senantiasa banyak atau melekat, ya, terhadap atau pada al-haq secara umum. Ya, al-haq lebih dominan, mereka disifati dengan qalil, sedikit. Ya. Namun demikian, walaupun secara jumlah mereka sedikit, akan tetapi quwwatul iman, kekuatan iman mereka itu banyak, ya, bisa mengalahkan jumlah yang besar dari kaum kuffar, ahlu syirik, wa ahlu kufur, wa ahlu dalal. Nah, sebagaimana sejarah membuktikan hal ini di perang Badr, ya, secara fisik jumlah kaum muslimin lebih sedikit, ya, bahkan sepertiga dari pasukan lawan. Namun demikian, ya, kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan bi'idznillah, berapa banyak pasukan atau jumlah yang sedikit mengalahkan jumlah yang banyak dengan izin Allah Azza wa Jal. Dan adul haq itu banyak di dalam dalil-dalil Al-Quran dan As-Sunnah disifati dengan sedikit. Ya, wa qalilum min ibadiyas syakur, sangat sedikit dari hamba-hambaku yang bersyukur. Demikian pula ketika Nabi SAW memberitakan tentang di sana ada para nabi yang diikuti oleh Ar-Rahd, sejumlah orang saja antara 3 sampai 10 orang. Dan juga ada nabi yang bersama rajul wa rajulain, ya, di belakangnya hanya ada 1 atau 2 orang pria saja. Bahkan ada nabi walaisa ma'ahu ahad,
yang tidak ada pengikutnya sama sekali. Ya, barakallahu fikum. Ini ahlul haq, sedikit mereka. Namun jumlah mereka yang sedikit tidak berarti mereka di atas dalal. Rasul atau nabi tadi yang jumlah pengikutnya sedikit, atau bahkan ada yang tidak ada pengikutnya sama sekali, bukan berarti karena dakwah beliau batil atau gagal di dalam berdakwah. Tidak demikian. Ya. Tapi memang demikianlah bahwa kebenaran atau ahlul haq itu sering disifati dengan sedikit. Ya, sehingga sedikitnya jumlah mereka bukanlah ukuran atau dijadikan patokan bahwa mereka di atas kebatilan atau tidak di atas al-haq. Karena memang kebenaran itu bukan berpatokan kepada jumlah. Apabila berpatokan kepada jumlah, maka seringnya ahlul haq disifati dengan sedikit. Ya. Demikian pula Islam. Ya, Nabi telah memberitakan badal Islamu ghariban wa sayaudu ghariban kama bada'a fatuba lil ghuraba. Rawahu Muslim. Islam itu dimulai dengan keterasingan dan akan kembali kondisinya seperti dimulainya. Ya. Fatuba lil ghuraba, maka beruntunglah untuk orang-orang ghuraba, orang-orang yang asing itu, orang-orang yang sedikit jumlahnya tersebut. Ayol ikhwan rahimani wa rahimakumullah. Ini penjelasan tentang matan kitab ini. Al-Allamah Shalih Al-Fauzan rahimah hafizahullahu taala juga menjelaskan hal ini. Nah, tapi karena waktu yang telah berlalu 30 menit atau setengah jam, maka insyaallah akan kita baca di kesempatan berikutnya. Demikian mungkin yang bisa kita sampaikan di kesempatan pertemuan pertama kajian Al-Usul Sittah. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.

0: muter-muter audio kayak nasihat-nasihat tentang sholat.
1: Diputar di mana?
0: Diputar kita khusus jam 3 sebelum ada yang pertama.
1: Fadal.
0: Bisa.
2: Sekarang?
0: Iya. Karena dikasih waktu 2 hari. Mulai mulai sekarang juga.
2: Iya. Cari dulu berarti ya.
0: Jawaban nunggu di sana.
1: Malaysia. Dia ni.
2: MC dadakan. Al Brazil asalnya.
1: Hah?
2: Asalnya Brazil. Enggak ada ini.
1: Dadakan.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillah fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما أما بعد الحمد لله kita di malam hari ini, yakni di 23 Syahrullah Muharram 1448 Hijriah, kita dalam kajian melanjutkan kajian kita min al-ahkam al-fikhiyah fit-taharati was-salati wal-janais karya Imam Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Kita pada malam hari ini pada pertemuan ke-25. Ayol ikhwan rahimani wa rahmakumullah, kita telah membahas tentang atau masuk dalam pembahasan tentang al-mashu 'alal khuffain, mengusap dua khuf, ya. Dan telah lalu pembahasannya tentang pengertian al-khuf, ya. Al-khuf wal-jawrab, ya. Ada khuf dan ada kaos kaki yang itu boleh untuk diusap. Nah, dan adillah tentang al-khuf ini, bolehnya mengusap al-khuf ini diantara, ya, selain di samping Al-Quran juga dalil dari as-sunnah, dan dalil dari as-sunnah ini adalah merupakan hadisnya merupakan hadis yang mutawatir, ya. Al-Imam Ahmad menyatakan laisa fi qalbi minal masa syai', tidak ada keraguan sedikit pun dalam hatiku tentang hadis al-masah, kebolehan mengusap al-khuf. Padanya ada 40 hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, karena itu disebutkan, ya, mimma tawatara hadis man kadzab wa man bana lillahi baitan wahtasab wa ru'yatun syafa'atun wal haudu wa mashu khuffaini wa hadhi ba'du. Di antara hadis-hadis yang mutawatir adalah hadis tentang man kadzab, yakni man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawa maq'adahu minan nar, barang siapa yang berdusta atas namaku dengan sengaja maka hendaknya dia menyiapkan tempat duduknya dari neraka. Ini hadis mutawatir. Dan juga hadis man bana lillahi baitan, barang siapa yang membangun untuk Allah satu rumah, yakni satu masjid, wahtasab, dan mengharap pahala. Dan juga hadis tentang ru'yah, yakni kaum mukminin akan melihat Allah Ta'ala yaumil qiyamah. Ini adalah hadis yang mutawatir. Juga hadis tentang syafaat, hadis tentang haud, dan hadis tentang mashu khuffain, mengusap dua khuf. Wa hadhihi ba'du, ini di antara sebagiannya. Kemudian yang kita bahas malam hari ini tentang syarat-syarat mengusap al-khuffain, yakni agar mengusap khuf ini boleh, ada syarat-syaratnya. Apa saja itu? Yushtaratu lil mashi 'alal khuffain arba'atu syurut. Ya, dipersyaratkan untuk boleh mengusap di atas dua khuf, dipersyaratkan 4 syarat. Asyartul awal ayyakuna labisan lahuma 'ala taharah. Dipersyaratkan dia ketika memakai dua khuf itu,
dalam keadaan dia suci. Ya, ini tidak berhadas, dalam keadaan dia sedang suci. Wa dalilu dzalika qaulun nabi sallallahu alaihi wasallam lil Mughirah bin Syu'bah da'huma fa inni adkhaltuhuma tahiratain. Biarkan. Ya, karena Al-Mughirah sedang membantu Nabi untuk berwudu. Ya, sahabat Mughirah bin Syu'bah ini salah seorang yang membantu Nabi alaihi salatu wasallam. Maka ketika Nabi berwudu, beliau merunduk, bermaksud melepas dua khuf beliau. Maka Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, "Da'huma, biarkan dua khuf itu, yakni jangan dilepas." Fa innani adkhaltuhuma tahiratain, karena aku memasukkan ya keduanya, yakni memakai keduanya dalam keadaan aku dalam keadaan dua kaki ini suci, yakni sedang dalam keadaan beliau sedang dalam keadaan wudu, tidak berhadas. Demikian. Nah, Nabi memerintahkan sahabat Al-Mughirah bin Syu'bah untuk membiarkan kedua khufnya tidak dilepas. Ya. Seraya beliau jelaskan alasannya, karena beliau memakainya dalam keadaan bersuci. Menunjukkan bahwa bersuci, memakainya dalam keadaan bersuci merupakan syarat. Merupakan syarat agar diperbolehkan mengusap khuf. Syarat kedua, asyartu tsani ayyakuna al-khuffan aw al-jawarib tahiratan. Ya, dipersyaratkan dua khuf itu atau dua kaos kaki itu juga suci. Fa in kanat najisatan fa innahu la yajuz al-mashu 'alayhima. Apabila najis, terkena najis atau ada najisnya, maka tidak boleh mengusap kedua khuf tersebut atau kedua kaos kaki itu. Wa dalilu dzalika anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam shalla dzata yaumin bi ashabihi wa alaihi na'lan fa khala'ahuma fi athna salatihi. Dalilnya adalah bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suatu hari salat bersama para sahabatnya, yakni beliau sebagai imam, dan beliau mengenakan dua sandal. Ya. Di tengah-tengah salatnya beliau melepaskan kedua sandal itu. Ya. Wa akhbara, seraya Nabi memberitahu para sahabatnya, yakni setelah salat, kenapa beliau melepasnya? Ya, karena ternyata para sahabatnya melihat Nabi melepas sandalnya, para sahabat ngikuti gitu. Maka usai salat Nabi memberitakan, wa akhbara anna Jibril akhbarahu bi anna fiha adza aw qadaran. Ya. Nabi memberitakan kepada para sahabatnya, kenapa beliau lepas? Karena Jibril memberitahu beliau bahwa pada kedua sandalnya itu ada kotoran atau najis. Wahada yadullu ala annahu la tajuz as-salatu fima fihi najazah. Ini menunjukkan bahwa enggak boleh salat pada sesuatu yang padanya ada najis. Termasuk sandalnya, termasuk pakaiannya. Kalau ada najisnya enggak boleh salat dengan menggunakan pakaian atau sandal tersebut. Wa li anna najis idza musiha alaihi bil ma talawwasat al-masih bin najasah. Dan najis apabila diusap, apalagi menggunakan air mengusapnya, maka orang yang mengusapnya ini akan terkena najis juga. Fala yasih ayyakuna mutahhiran. Ya, sehingga dia enggak bisa dinyatakan orang yang bersuci. Kaif bersuci sementara tangannya kena najis. Ya, sehingga malah meratakan najisnya itu. Barakallahu fikum. Sehingga inilah syarat kedua, yaitu dipersyaratkan khufnya atau kaos kakinya itu
dalam keadaan suci. Asyartul thalith ayakuna masahahuma fil hadathil asghar la fil janabah au ma yujibul ghusl. Syarat ketiga adalah mengusapnya itu ketika bersuci dari hadas asghar, bukan bersuci karena janabah atau bersuci dari hal-hal yang mengharuskan mandi. Ya. Tapi bersucinya dari hadas asghar. Ini yang diperbolehkan. Yani dia berwudu dengan mengusap kedua khufnya itu adalah ketika dia bersuci dari hadas asghar. Adapun kalau janabah, bersuci dari janabah atau bersuci dari hal-hal yang mengharuskan mandi, maka tidak diperkenankan mengusap khufnya. Wa dalilu dzalik hadis Sufyan bin Assal radhiyallahu an. Amarana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza kunna safaran alla nanzi'a khifafana thalathata ayyam wa layalihin illa min janabah walakin min gha'id wa baul wa naum. Rasul memerintahkan kami apabila kami safar tidak melepas khuf-khuf kami selama 3 hari 3 malam, kecuali kalau dari janabah harus dilepas. Namun yang boleh tidak melepas adalah kalau karena gha'id, buang air besar, wabaul, kencing, dan tidur. Ya. Sehingga kalau bersucinya dari gha'id, baul, dan naum, maka tidak perlu melepas khuf. Dan itu berlaku kalau sedang safar, berlaku 3 hari 3 malam. Tapi kalau dari janabah, maka harus melepas. Fayustaratu ayyakunal mashu fil hadathil asghar. Nabi persyaratkan di sini masah itu karena hadas asghar. Walayajuz al mashu fil hadathil akbar di hadal hadis alladhi dhakarna. Sehingga tidak boleh mengusap kalau itu bersucinya dari hadas akbar. Berdasarkan hadis yang kita sebutkan ini. Asyaratul rabi', syarat keempat. Ayakun al-mashu fil waqti al-muhaddad syar'an. Masahnya dilakukan pada waktu yang telah dibatasi secara syar'i. Dalam batas waktu itu. Ya, wa huwa yaum wa lailah lil muqim. Berapa batas waktunya? Sehari semalam untuk orang yang mukim. Wal salatu ayyam bilayalihin bilayaliha lil musafir. Dan 3 hari 3 malam untuk yang musafir. Lima rawa Ali bin Abi Talib radhiyallahu an. Ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan dari sahabat Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu qala ja'ala nabiyyu sallallahu alaihi wasallam bil muqim yauman wa lailah wa lil musafir salata ayyam wa layalihin, yani fil mashi adal khuffain. Nabi menjadikan untuk mukim sehari semalam dan untuk musafir 3 hari 3 malam. Yakni dalam hal kebolehan mengusap di atas khuf. Akhrajahu Muslim. Wa hadhil mudda tabtadi min awwali marratin masaha ba'dal hadas. Nah, bat rentang waktu ini dihitung ya. Dimulai sejak awal kali dia mengusap setelah dia mengalami hadas. Ya, artinya kalau dia berwudu jam 11 siang. Kemudian setengah 12 dia memasukkan khuf, memakai khuf. Dalam keadaan dia masih suci. Ya, jam 11 berwudu ya. Kemudian dia pakai khuf setengah 12. Ya. Kemudian dia sholat duhur misalnya. Nah, baru berhadas dia jam, katakan misalnya jam 1 dia berhadas. Kemudian dia, kan boleh dia berwudu kan? Apa berwudu dengan mengusap khuf? Nah, dia yang jam 1 berhadas itu, dia baru berwudu jam 3.
jam 3 karena mau sholat asar. Jam 3 dia sholat, jam 3 sore dia mau sholat asar, dia berwudu. Nah, saat itu dia mengusap. Nah, ketika itulah mulai dihitung permulaannya, sehingga kalau dia mukim, ya sehari semalamnya itu dihitung mulai jam 3 sore. Ya. Kalau sehat berarti berakhir kapan? Jam 3 sore esok harinya. Jadi kalau musafir maka dihitung ya jam 3 selamat apa 3 hari 3 malam begitu. Sehingga memulainya adalah pada usapan pertama setelah dia berhadas. Itu dimulai di penghitung. Sehingga kalau tadi yang kita contohkan bukan dihitung jam 1. Bukan pula setengah 12, bukan pula jam 11. Ya. Tapi jam 3. Kenapa? Jam 3 itulah dia berwudu dengan cara mengusap. Itu dia. Setelah berhadas itu. Nah. Itulah dihitung. Qala wa tantahi bi 24 sa'atan binisbalil muqim sehingga berhenti atau berakhir setelah 24 jam bagi yang mukim. Wasnatain wasab'ina sa'ah dan 72 jam binisba lil musafir. Fa idza qaddarna anna syakhsan tatahhara li salatil fajr yauma tsulatsa. Yang apabila kita anggap seseorang bersuci untuk berwudu, yakni untuk salat fajr pada hari Selasa. Wa baqiya ala taharatihi, dia tetap suci dia hatta shallal isya, sampai salat isya dia terus suci ya, sehingga dia mengalami hadas sampai salat isya min lailatil arbi'a, ya yang itu adalah sudah masuk malam Rabu. Wa nama, lalu dia tidur. Tsumma qama li salatil fajr yaumil arbi'a, lalu dia bangun untuk salatul fajr pada hari Rabu. Wa masaha fis sa'ah al-khamisah di tauqit az-zawali, lalu dia mengusap pada pukul 5 pagi dini hari, pagi hari ya. Fa inna ibtida'al mudda yakun min as-sa'atil khamisah min sabah yaumil arbi'a, sehingga permulaan muddah itu dihitung sejak pukul 5 di subuh hari Rabu itu. Ila sa'al khamisa min sabah yaumil khamis. Sampai pukul 5 subuh hari Kamisnya. Ya. Demikian. Ini mirip seperti yang kita contohkan tadi sebelumnya. Falau qaddara annahu masaha yaumil khamis qabla tamami sa'atil khamisah fa innalahu an yusalli al-fajr ay fajr yaumil khamis bihadzal masah wa yusalli ma yasha aidan ma dama ala taharatihi. Sehingga kalau dia, kita nyatakan dia mengusap pada hari Kamis sebelum jam 5, maka dia boleh untuk salat fajar pada hari Kamis itu dengan mengusap tadi. Ya. Artinya apa? Mengusapnya masih berlaku sampai pagi hari Kamis itu. Ya. Sebelum jam 5 dia masih mengusap, wudu mengusap. Nah, begitu jam 5 dia atau setelah berwudu itu dia boleh wa yusalli ma yasha aidan. Dia boleh salat terus apa yang sesuai kehendak dia walaupun sudah lewat jam 5. Madama ala taharatihi, selama dia masih taharah. Li'anna al-wudu la yantaqid idza tammatil muddah. Ya, karena wudunya itu enggak kemudian batal apabila muddahnya berakhir. Ya, paham ya? Ya kan kita tadi sudah sebutkan contohnya ya, bahwa dia orang ini tadi dihitung apa mudah mengusapnya itu sejak pukul 5 hari Rabu sampai pukul 5 hari Kamis. Ya.
Nah, ketika pukul 5 hari Kamis itu dia wudu dengan cara mengusap itu sebelum pukul 5. Ya, misalnya. Misalnya pukul 4:30 dia sudah wudu dan mengusap. Ya, lalu salat subuh. Ya. Begitu jam 5 itu wudunya selama dia memang enggak batal, wudunya tetap berlaku, wudunya tetap sah. Enggak ada batal. Sehingga bukan karena jam 5 kemudian wudunya batal, enggak. Sehingga kalau selama enggak batal meskipun lewat jam 5 dia masih boleh sholat. Nah, begitu menggunakan wudu yang dia mengusap padanya yang terakhir itu. Ya. Demikian, itu maksudnya. Li'annal wudu la yantaqid idza tammatil mudda lal qaulir rajih. Karena menurut pendapat yang rajih, wudu yang terakhir itu tidaklah kemudian batal dengan semata-mata berakhirnya waktu. 6. Al-qaul rajih min aqwal ahli al-ilm. Ini menurut pendapat yang kuat dari pendapat-pendapat para ulama. Wa dzalika li'anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lam yuqit at-taharah. Innama waqata al-masah. Kenapa? Karena Rasulullah tidak memberikan batas waktu untuk masa bersucinya, masa sucinya. Wa innama waqata al-masah. Namun Nabi memberikan batas waktu untuk mengusapnya. Mengusap mulai 5 pagi sampai 5 pagi hari berikutnya. Kalau dalam contoh tadi. Nah, kalau masih suci, ya masih berlaku, masih boleh. Begitu. Nah, sehingga dia begitu batal, nah sudah batal wudunya. Nah, setelah itu, dia gak boleh lagi mengusap di atas khufnya. Harus dia lepas dulu. Dia wudu, ya, baru dia pakai lagi. Dia wudu dan dia sempurna. Dia basuh kedua kakinya, baru boleh pakai lagi dia setelah itu. Nah, dia usap kapan? Dia batal, kemudian dia wudu dengan cara mengusap. Nah, itu lagi yang dihitung lagi setelah itu. Begitu kalau dia memang mau mengulang lagi. Sehingga fa'idha tammatil muddah falamasah. Kalau mudahnya berakhir itu dia enggak boleh mengusap. Walakin idza kana ala taharatihi fa taharatuhu baqiyah. Namun walaupun masa berakhir masanya telah berakhir, namun kalau dia memang tetap masih suci, maka kesuciannya itu juga tetap berlaku. Li anna hadhihi taharatun sabatat bimuqtadha dalilin syar'i, karena kesucian dia itu ya terwujud dengan konsekuensi dalil syar'i. Wa ma sabata bimuqtadha dalilin syar'i fa innahu la yartafi illa bidalilin syar'i. Sesuatu yang telah ditetapkan berdasarkan konsekuensi dalil syar'i tidaklah bisa dihilangkan kecuali dengan dalil syar'i juga. Wala dalil ala intiqadil wudu bitama muddatil masah. Dan tidak ada dalil atas batalnya wudu dengan berakhirnya masa mengusap. Dengan berakhirnya waktu mengusap. Walianal asl baqa'u makana ala makana hatta yatabayyan zawaluhu. Dan secara asal ya tetap berlaku sesuatu sebagaimana kondisinya sampai jelas bahwa itu telah hilang. Fahadhi syurut allati tashtaritu au tustaratu lil mashi 'alal khuffain. Inilah syarat-syarat yang dipersyaratkan untuk boleh mengusap di atas khuf. Wa hunaka syurutun ukhra. Di sana ada syarat-syarat lain selain 4 ini, dzakaraha ba'du ahlul ilm, yang juga disebutkan oleh sebagian ulama, wa fi ba'dihan nazar. Namun pada sebagiannya perlu ditinjau. Ayol ikhwa rahimani wa rahmakumullah. Demikian mungkin yang pembahasan yang bisa kita sampaikan di kesempatan malam hari ini. Di sana ada beberapa fatwa
soal jawab dan jawaban dari Syekh yang ini penting untuk kita ketahui jawaban-jawaban beliau. Ya, insyaallah taala kita baca di pertemuan yang akan datang. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin.